0: Wah, aduh. Tolong jalan lagi.
1: Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah.